sakala ninga muntu chirundi muntu chiro sakala ninga muntu chirundi muntu chiro sakala ninga muntu chirundi muntu chiro